0: kontak nemenan.
1: Ijo tu lagi, ijo tu lagi.
0: Samat tenang berkamu semua kena meronai.
2: Arpuliamu kena si, allah kau belum beron di bawah ni.
0: Arpulus masuk tu bawah kau beron di bawah tu kau beron bingat kau bingat tu beron. So na samak ya uang kau pergi bunama.
1: Dia lo taruhon nama hobi lo, mari dia
2: lo. Taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh, taruh